unayo kadi unayo. Bwana hajaangalia masikini wala matajiri. Haijalishi una fedha kiasi gani, haijalishi una majumba mengi kiasi gani, haijalishi una maloli ama una magari mengi kiasi gani, Bwana amekualika katika sherehe.